0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda.

0: cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
6: Iya, ngapa, Bu?
5: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
6: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
5: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
6: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
5: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
6: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
5: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
7: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

0: Sahabat Cira masih di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan Happy Agarilo CLT. Sehat segar semoga. Masih setia di ruang dengar Sahabat Citra, Bang Jay di setiap pagi gitu kan, menemani aktivitas Sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Tapi gak setiap pagi juga sih, karena ada hari-hari yang Bang Jay gak di Kopi Dangdut gitu ya. Tapi lebih banyaknya emang di Kopi Dangdut Sahabat Citra, menghibur aktivitas pagi Sahabat Citra, menemani segala kegiatan dan menambah kebahagiaan. Ya Sahabat Citra, di segmen ini Bang Jay mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebooknya. Baru nanti Bang Jay akan kembali menyapa untuk di via teleponnya untuk Sahabat Citra yang masih setia dan stay enjoy di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Ya untuk di via Facebooknya ada Rizka Agus monitor selalu, dan Ramatikawa hadir dari Jabi SBU, selamat pagi semuanya. Win Kavino Manggala hadir Bang dari Tanjung Alam Lintang, salamnya buat semua pendengar Radio Citra aja. Salam spesialnya buat anak dan suamiku, semoga sehat selalu. Ada Li Sugiyarti juga, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jay hadir kembali, mau minta lagunya Sakit Yang Tak Terlihat. Nur Aini, pagi Citra. Lasmi Sariku hadir dari Pengambang SBU. Ada Roma-Roma juga, assalamualaikum Bang Jay, hadir dari Papa Revan, minta lagunya, puterin lagunya Adu Buyung. Salamnya buat Harmono, Derminto, Sumarno, Wayu Jait, Adi Waluyo, April, Aladin, Sarifullah, Artanto, Ardianto, Pak Jono Pantun, Pak Surat, Mbak Wijianti, Mbak Fatima, Mbak Angel, Mbak Depan, Mbak Isla, dan Mbak Sumarni, Mbak Kus, Mbak Deni, Mbak Putri, Mbak Juanti, Mbak Tumira. Wassalamualaikum Bang Jay, ngopi-ngopi yuk. Dahlia Bunga Melati hadir Bang dari Marli Yasin suka merindu. Ada PC Cunai juga hadir Bang Jay dari Muratara. Suwanti-wanti, assalamualaikum Bang Jay, hadir juga dari Blitar Cirup. Salam sapa buat semuanya. Siswa Mirmamun hadir dari Tanjung Agung SBU. Farel hadir Bang Jay dari kawasan Kota Padang, titip salamnya buat semua pendengar Radio Citra. Ada Erina Marwan Erin, assalamualaikum, ikutan hadir Bang Jay dari Muara Telita. Rika Ibundanya Raka hadir Bang dari Kota Padang. Bunda Deni hadir dari Marga Mulia, request lagunya Pura-Pura Bahagia. Salamnya buat semuanya aja, buat Mas Jaynya semoga sehat selalu. Rehan Radelo hadir Bang Jay dari Rejang Lebong. Veranya Sultan hadir Bang Jay. Ita Purnamasari, assalamualaikum Bang Jay, selamat pagi, hadir lagi dari kawasan Air Terjun Temam, Kelurahan Rama. Lagunya ikutan aja Bang. Salam-salamnya buat keluarga, buat suami dan anak, semoga sehat selalu. Buat Bang Jay-nya, salam kompak selalu. Ada Putra Jagadi dari Palembang Kecil, salamnya buat semuanya aja. Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jay, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Iwan Lua, pagi Bang, hadir lagi dari Lawang Agung SBU. Jian Faiza hadir Bang Jay dari Talang Anjung, kirim salamnya buat Tante Kunut Sumantri, Wiwi Harun Talang Anjung, Babang Pirang, Ma Angel, Buna Ini, Yanti Sukma. Request lagunya Apa Yang Kau Cari buat yang baca, terima kasih. Lintang Aji Setiawan, halo selamat pagi, awali pagi dengan happy, hadir dari Sidosari Mama Lintang. Wiwi hadir Bang Jay dari kawasan Sinar Gunung, salam-salamnya buat Jian Faiza, Echa Marica Oi, Harut Talang Anjung, Sumiyanti Lemba, buat semua fans Citra aja dari A sampai Z tanpa terkecuali, buat Bang Jay-nya selamat tugas sampai tuntas. Mak Mira ikutan hadir Bang dari Muara Telita. Siska Rani di sini saya dari Mama Gebi di Petanang Ulu. Laila Sari, assalamualaikum, salam kenal, saya dari Padang Ulak Tandi, ikutan bergabung di Radio Citra, pendengar semuanya aja Bang, salamnya buat mereka semuanya, terima kasih. Nah, Sumantri hadir dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris, hadir Bang, jauh dari kawasan Talang Anjung, maksudnya gimana nih? Nah, Sumantri dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris, Hadir Bang Jay dari kawasan Talang Anjung. Permintaan lagu ini berasal dari album Rita Sugiyarto. Salam kepada Harun Talang Anjung, Ibu Jian Faiza, jokinya LC, Putri Anissa, Erni Sangkut, Enros, Ropi, JT, Budi Leni, Kekartika, Mansyur Ayudas. Untuk Bang Jay-nya, terima kasih banyak. Ada Mardian hadir Bang dari kawasan Muara Beliti Baru, kirim salamnya buat semuanya aja, salam kompak selalu. Hari Katalah Anjung hadir Bang Jay, kirim salamnya buat Nut Sumantri, Harun Telang Anjung, Bambang Pirang, Bu Naini, Feral Wiwi, Wiwi, Novi Listiani, semuanya aja. Salam kompak selalu buat Bang Jay-nya, selamat tugas, jangan lupa sarapannya dimakan. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Baiklah begitu sahabat Citra, kita juga akan kembali menyapa di via teleponnya, ada siapa? Halo Citra, Kopi Dangdut Agar Ilu Selte.
1: Selamat pagi dengan happy Agar Ilu Selte, sehat segar senang. Assalamualaikum Banjir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: Ini baru apa selesai apa mau jemurin kopi.
0: Oh, mau jemur
1: lagi
0: kopi ya.
1: Habis buka tutupnya.
0: Buka tutupnya maksudnya?
1: Ya, itu kan nggak diangkat, itu kan dijemur pakai plastik itu.
0: Oh gitu. Oh iya. Jadi nggak diangkat lagi ya. Mama Angel mau ditemani lagu apa?
1: Di sana entah itu tadi ya, saya tembak di antara sesuatu apa yang kau cari dari dua individuan.
0: Apa yang kau cari dari dua
1: individuan?
0: Ada enggak ya, masuk enggak ya? Sepertinya kalau oh ada nih, Vivi Rosalita adanya.
1: Oh iya boleh.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbak Kus ya, Mbak Wijianti, Bunda Fitrinya juga ya, Wa Ogol, Mama Erma Yuwani, Mama Isla, Mama Datan juga ya, Mbak Fatima, buat Mbak Tininya juga, Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kapi juga ya, Bapak Lirohidi juga. Buat Mbak Mi, Saki Amir, buat Mas Arin, Pak Yano, Kang Kabel, ya, Pak Yanto, buat Mas Aladin, Mas Arkantonnya juga, Mas Wahyu Jain, Mas Parmin, buat setelah itu Bang Diapur, Bang Jumlahnya juga ya, Bang April, buat setelah itu Jian Tauza, ya, Harun Brada di Telang Anjung, ya, Bang Tirangnya juga, Bang Wang Lembak, buat Mbak Bunaini, Mbak Nasisa, Nabi Lisiani, Ria Tommy, Putri Sulaiman, Mbak Mariana, ya. Buat apa lagi tuh Putri Palawang, Pak Putranya juga yang datang Palawang ya. Kayaknya semua-semuanya aja lah Bang Jay yang lagi
0: dengerin,
1: yang selalu pantengin ya, salam kompak. Semoga selalu sehat semuanya, amat sarapan pagi. Spesialnya ada keluargaku, keluarga besarku juga ya, Ayu, Adia, Bang Ponakan, menantu, cucu, pokoknya semuanya. Semoga diberikan kesehatan, dirancarkan segala urusan rezekinya. Bang Jay juga, semoga selalu sehat sekeluarga, lancar
0: ya, terima kasih. Amin.
1: Spesialnya lagi buat Bunda Fitri itu yang apa? Kayaknya nggak ada tuh di kebun lagi, balik dia ke dusun ya. Semoga selalu sehat sekeluarga di sana ya. Makasih
0: atas waktunya Bang Jay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Angel yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
2: Lagunya menggelegar semangat.
0: Beda. Awali pagi dengan happy agar ilu selte sehat segar semangat.
2: Awali pagi dengan happy
0: agar ilu selte.
2: Agar ilu selte segar semangat.
0: Sehat segar semangat. Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari kawasan Tambak Tinggi.
0: Oh, ada Bang Afril ya?
2: Iya, benar Bang.
0: Sedang apa aktivitas Bang Afril?
2: Lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi aja. Sambil ngopi mau ditemani lagu apa ini Bang Afril?
2: Dari yang ini apa ya, yang kedengar kemarin bagus banget lagi.
0: Apa tuh judulnya? Tahu enggak?
2: Lupa sih.
0: Waduh. ya jadi yang lain yang ingat dulu kalau
2: ini
0: gitu.
2: Ini aja, Dadali aja lah.
0: Dadali enggak bisa kita. Kita lagu dangdut koplo ini. Adanya Di Saat Ku Mencintaimu versi koplo ada.
2: Oh, kalau ini ya itu aja dah.
0: Oke, nanti diputerin ya.
2: Nah, versi koplo aja lah.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Siapa yang baru turun tadi Bang?
0: Ada Mama Angel.
2: Oh, buat Mama Angel, apa kabarnya? Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Ya.
2: Buat Bagus,

0: Mbak Putri, buat Bang Aladin, Hartanto, Darminto, Harmono, buat si Gundul,
1: siapa lagi?
0: Buat Pak Rohidi, Kakek Amir, buat semua-semuanya, buat abangnya, selamat jalan ke
1: siap, kesempatan. Terima kasih banyak ya Bang Afril ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Afril yang sudah bergabung di kawasan Taba Tinggi. Kita sapa lagi satu penelpon terakhir sahabat Citra. Di segmen ini ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Agarilo Selti.
2: Halo pagi dengan Happy
1: Agarilo Selti.
2: Sudah semangat.
1: Iya, ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna.
2: Iya, udah lama enggak pernah masuk.
1: Mbak kemana aja Mbak Kus ini?
2: Cuma aja tiba-tiba mandi sampai kesiangan jam 8 baru masuk.
1: Iya deh Mbak Kus, berhubung waktunya udah mepet ini mau dengerin lagu apa?
2: Lagu dari Rita Sugiarto yang asik-asik ada enggak?
1: Asik-asik?
2: Iya.
1: Asik-asik dari Via Valen adanya itu versinya itu tuh versinya apa ya Ting Ting
2: asik-asik itu
1: ya yang sik asik itu tuh
2: udah Melodi Cinta aja dari Nur Halimah
1: apa
2: Melodi Cinta
1: Melodi dari siapa cinta Melodi adanya Cinta siapa? Ada dari Monata ini versi kopinya oke nanti diputerin ya.
2: Iya,
1: salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat si cantik itu lama Angel tadi masuk ya. Aduh, cantik udah masuk toh. Yang itu sambung sedikit ya. Untuk Bang April tadi, makasih atas singgolannya. Untuk Budiani Pak Tri, Mas Devon, Mas Sleman, Mbak Rishyanti, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Novi, Mbak Isla, Mas Masin, Mbak Angel udah tadi, Mas Nugra, Mbak Armayu Wani, Mbak Revandi, Mbak Fitri, Bunda Diki, Mbak Suwanti, Mbak Ira Nadia, Mbak Riatomi, Mbak Herawati, Mbak Suwati, Mbak Sugianto, Amir, Pak Rohidi, Pak Ogel, Pak Mis, Pak Elmi, Ayah Silang, Pak Vanessa, Mas Sumarno, Mas Harmono, Mas Wahyu Yaida, Mas April, Mas Kak Aladin, Mas Arifullah, Mas Hartanto, Mas Amsuri, Mas Solihin, Mas Marlok, Maja Bang Jonki, yang penting-penting yang ini ya sering nyenggol tuh. Kembar Bang Putra kali apa? Bang Putra empat lawan ya. Bang Yanta, Bang Awi, Bang. Udah semuanya aja lah.
1: Oke, semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Mas Pita ya, semoga selalu.
1: Baik, amin.
2: Nanti atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Jason pamit untuk di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Tetap semangat untuk segala aktivitas dan kita lanjut goyang lagi. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Kayak Agar Ilus Serba Drink, bestseller Agar Ilus Series yang diolah melalui proses fermentasi jauh.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Sonata di sini.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. It's

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
4: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Kami pakai Mobile JKN.
14: BPJS Kesehatan.
15: Monggo Pak, niki wedange.
16: Nggih, Bu, suwun.
15: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
16: Iya, Bu, kepikiran tangga.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus.
2: Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: เลยเนี่ย
1: เซ่ๆบุiki lekas ngangkat barang boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo lha wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup
0: alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan iki lho kaya ibumu ngombe Zico 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le wis kok jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Hai kesayangan,
1: sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasa, taswidul mufrodat, dan pidato tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifaya, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune. Bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sobat Citra Susan Cora, aku begal, aku lagi bete dan juga galau. Siapa nih yang lagi bete dan juga galau? Ya pokoknya kalau kalian lagi bete, lagi galau, solusinya terbaik adalah rapatkan barisan bersama Radio Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Citra. Kembali menemani aktivitas pagi menjelang siang untuk sahabat Citra di hari ini. Bersama Bang Jai tentunya yang menemani sahabat Citra dan membersamai dengan lagu-lagu yang luar biasa, ya lagu-lagu dangdut gitu loh sahabat Citra. Karena saat ini kita berada di program Citra Gongseng Zigo 26 sehat tulang kuat dendang bagan. Jadi lagu-lagu dangdut terbaik, dangdut terhits mulai dari tahun 2010 yang sudah Bang Jai siapkan hingga yang terviral, terupdate di tahun 2026, semuanya sudah tersedia. Tinggal sahabat Citra saja menyesuaikan dengan keinginannya. Sahabat Citra, hari ini Kota Lubuk Linggau cerah luar biasa, langitnya biru merona. Walaupun mungkin tadi malam di sebagian daerah atau sebagian titik lokasi Lubuk Linggau diguyur hujan dengan intensitas yang sangat lebat ya. Iya sangat lebat semalam sahabat Citra ya. Kalau sahabat Citra semalam mungkin bergadang terus tidurnya agak malam di jam-jam 12 atau jam 1, itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat sekali sahabat Citra. Tapi di siang ini baru pukul 10:40 ya, tapi sudah cahaya mataharinya luar biasa, ini menggigit banget sahabat Citra. Tapi gak apa-apa, kita syukuri aja. Mau panas ya kita syukuri, hujan kita juga syukuri. Kita nikmati aja. Kalau udah bersyukur, semuanya itu akan terasa lebih bahagia, lebih tertata, dan tentunya kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah lelah dengan segala kondisi yang terjadi di hari ini ataupun yang akan datang. Semangat ya untuk para pejuang nafkah, juga Bang Jai semangatin semuanya hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas bisa lancar, bebas hambatan, gak ada kendala, kemudian bisa menuntaskan segala tugas kinerja hari ini dengan bahagia. Ya sahabat Citra, di program Citra Gongsengnya jangan lupa siapkan pantun terbaik, pantun terbaru. Bang Jai mau pantun baru, jangan pantun-pantun yang itu-itu mulu. Atau jangan pantunnya ngutang dulu gitu ya, gak boleh sahabat Citra. Pantun terbaru Bang Jai tunggu di via telepon bagi sahabat Citra yang mau request lagunya. Silakan di 0733451977. Dan Bang Jai juga sudah update status terbaru di via Facebooknya. Silakan dicek saja, di awal program tadi sudah Bang Jai update di beranda teratas via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Pagi-pagi makan nasi, habis itu minum kopi. Hari ini kita harus happy, ya salah satunya kita goyang lagi. Goyang di program Citra Gongseng, silakan untuk sahabat Citra dan siapa kita sama di via teleponnya. Halo Citra Gongseng Zigo 26. Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel.
1: Iya.
0: Hujan panas ya.
1: Iya.
0: Pantunnya udah siap Mama Angel?
1: Iya, panas ya.
0: Pantun dulu ya.
1: Iya. Dari Sumatera pergi ke Jawa.
0: Cakep.
1: Sampai di sana membaca buku. Sehari saja nggak dengar Radio Citra. Rasa di hatiku ada rindu.
0: Weh, cakep sekali. Ada lagi?
1: Iya, saja itu tadi apa? Mikir-mikir dulu pas kan saya apa? Saya buka itu apa?
0: Baik, lagunya apa ini?
1: Satu-satunya permaisuri.
0: Satu-satunya permaisuri ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbakku, Mbak Wijanti, buat Bunda Fitri juga ya, Mama Erma Yuwani, Waogolnya juga ya, Marlok Saputra Ucok CS, terjadi Pi Umami juga, Mas Aladin Mas Arsanto, buat Bang Putra juga dapat lawang ya, Mbak Putrinya juga dapat lawang. Buat Pak Yante, Mas Arif, buat Mas Aladinnya juga ya, Pak Yono, Kang Kagu, Mbak Misaki Amir juga, Pak Lirohidi ya. Buat siapa lagi tuh, Mbak Fatima, Mama Devan, Mama Isla ya, Papa Ratan juga di Marga Bakti. Buat siapa lagi tuh, Kayaknya teman-temannya adalah Bang Jai yang lagi dengerin, yang selalu pantau semuanya. Dari Bang April yang ada di Kata Tinggi ya, Bang Edi Apur, Bang Jen Wajah juga di sana ya. Ayahnya ada ya, Papa Mega juga di sana ya, di Jangin Dalam. Teman-temannya adalah yang lagi dengerin, yang selalu pantau selamat aktivitas ya. Kebetulannya berkeluarga aku sehat selalu, buat Bang Jai juga kalau sehat, lancar segala urusan rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Selamat tugas
0: sampai
1: tuntas ya
0: Bang Jo. Terima kasih banyak ya Mama Angel ya.
1: Terima kasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel yang sudah bergabung menyapa ya. Lengkap sekali, lengkaplah sudah. Soalnya kalau Mama Angel gak gabungan, kita tanda tanya kemana nih orangnya gitu kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng Siko 26.
2: Siko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, Jos Gendos nendangnya luar biasa, sehat tulangnya ya. Gimana Mas Armono, udah sehat tulangnya?
2: Wah, masih kremut-kremut.
0: Apa perlu apa?
2: Ya kalau dia berhenti masih kremut-kremut.
0: Oh kremut-kremut, nah, masih kayak semutan gitu ya?
2: Ya.
0: Ya deh, lekas sembuh ya, jangan lupa Zigo 26-nya itu. Mas Armono siap pantunya, Mas?
2: Halo,
0: pantun dulu Mas Armono.
2: Apa ya?
0: Apa kira-kira? Ayo.
2: Beli air minum pakai sedotan.
0: Cakep.
2: Minumnya di siang hari. Ayo kita sambung persahabatan.
0: Betul.
2: Di semua yang baik hati.
0: Betul sekali, cakep sekali. Ada lagi pantunnya?
2: Udah itu aja.
0: Itu aja. Baik kalau begitu nih lagunya apa ini Mas Armono?
2: Waduh, itu yang baru ya.
0: 2010 bisa kita, mulai dari tahun 2010.
2: Seandainya bertemu Tuhan aja, Mas Wijay.
0: Seandainya bertemu Tuhan?
2: Ya.
0: Wah, nggak ada nih.
2: Dewaldi.
0: Sebentar. Nggak ada nih. Nggak ada, nggak masuk di playlistnya itu.
2: Yang adanya apa? Yang dari Vin Dewaldi.
0: Dari Leo Waldi ya, oke nanti diputer ini ada Leo Waldi Hati Yang Sakit, kemudian ada juga Tajamnya Cinta.
2: Itu yang itu aja.
0: Yang mana?
2: Yang dua, yang kedua
0: oh,
2: yang tadi.
0: Kedua aja Tajamnya Cinta, cuma ini kok cover dia, bukan Leo Waldi nyanyi, tapi yang nyanyi adalah Tia, cewek vokalisnya.
2: Ya apa itu aja.
0: Oke nanti diputer ini ya. Salam sapanya buat siapa saja Mas Armono?
2: Alhamdulillah buat Mbak Kos, Mbak Wijati, buat Mama Angel tadi, buat Bunda Fitri, buat Mama Depan, buat Mama Isla, buat
0: siapa lagi?
2: Halo.
0: Ya, siapa lagi? Halo.
2: Halo, buat Bapak Repa, Bapak Vanessa, Bapak 2L, Bapak Latika, buat Mas Bayu Jahit, Mas Aladin, Mas Ari Pulo, buat Mas Terminto, Mas Anabi, Mas Nendi, buat Yang Paing, buat Marusa Putra, Edi Semangus, Putri Mbak Lawang, buat semuanya aja lah Mas Ujai.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa ini Mas Armono?
2: Ya spesialnya buat Mas Ujai, selamat suka sampai selesai aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Armono ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Armono, kawasan Sukakarya yang sudah bergabung ya sahabat Citra ya. Kita coba sapa lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Gongseng Siko 26. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra. Kita coba sapa kembali, ada siapa di 0733451977? Halo, Citra Gongseng Siko 26. Iya, sayang sekali kembali tidak terhubung untuk di via teleponnya sahabat Citra. Kalau begitu jangan lupa untuk sahabat Citra bergabung juga ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Bang Jai sudah update status terbaru ya sahabat Citra ya, silakan dicek saja, tinggalkan jejak di kolom komentarnya. Baik kalau begitu sahabat Citra, nanti Bang Jai kembali lagi menyapa sahabat Citra di program Citra Gongseng di edisi kali ini. So stay enjoy untuk sahabat Citra, kita nikmati lagu yang sudah di request dari via teleponnya, ada Lesti, satu-satunya permaisurimu.

selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agar loose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi

0: membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. The mobile telephone you wish to contact cannot be reached at the moment. Please try later.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng Siku 26 Sehat Tulang Kuat Dandang Bagai. Ya sahabat Citra, di segmen kali ini kembali Bang Jaya akan menyapa di via telepon. Ada siapa untuk sahabat Citra yang masih menanti dan bersiap siaga di via teleponnya? Ya, di 0733451977 ada siapa? Halo Citra Gongseng Siku 26. Halo Citra Gongseng Siku 26.
1: Siku 26.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Tulang kuat?
1: Tulang kuat.
0: Nendang banget.
1: Nendang banget.
0: Iya, ada Pak Yono.
1: Ya, betul.
0: Kawasan Trikarya. Kabarnya sehat Pak Yono?
1: Hah?
0: Kabarnya sehat ya?
1: Kabarnya sehat, ini lagi mancing cari hiburan.
0: Oh, cari hiburan. Enggak apa-apa, yang penting jangan cari yang penting jangan cari masalah gitu ya. Ya, apalagi iya. Nah, itu yang aku bahas tadi. Ya kan langsung disautin tuh di belakang ya kan. Ya deh, Pak Yono. Pantun dulu Pak Yono.
1: Pantunnya
0: gila
1: memang
0: tenang gak iso ya pantunnya ini. Masa gak bisa, bisa lah.
1: Ya,
0: ya. Ayo bisa iso iso. Ya jangan yang lama lah, yang baru aja biar enggak lupa. Yang baru bikin. Utang. Nanti yang lain utang-utang juga nanti.
1: Iya, utang lah sesuk
0: utang gitu. Aduh, gimana itu? Enggak boleh lah Pak Yono. Enggak boleh lah. Gimana? Pantun yang apa? Yang baru coba.
1: Yang baru. Aduh.
0: Ayo, gimana?
1: Enggak bisa pantunnya, Mas.
0: Aduh, enggak bisa. Ya udahlah kalau gitu ya. Besok harus dua pantunnya ya.
1: Oh, ya sesuk tanggal enak. Bisa pantunnya.
0: Ya udah, lagunya apa ini Pak Yono?
1: Lagunya sing ngebit apa ya?
0: Apa? Kicau Mania.

0: Badukun. Oke, nanti diputerin ya versinya Alam. Salam sapanya buat siapa saja, Pak Yono?
1: Salamnya kanggo patuh wae lah, mau sing nyenggol-nyenggol aku matur nuwun senggolane. Kita senggol balik nak sito-sito aku lali kan doan.
0: Oke, aman lah pokoknya, Bosku. Terima kasih, Pak Yono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Yono, kawasan Trikarya bersama istri tercinta. Yang penting jangan cari janda pirang, jangan ya. Kan langsung disautin tuh tadi. Kita sapa lagi ya. Halo Citra Gong sesi kedua. Iya, sayang sekali sahabat Citra terputus untuk di via teleponnya. Kita coba lagi, ada siapa di 0733451977. Halo Citra Gongsen Zigo 26. Ya, saya sekali kembali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi. Pokoknya untuk sahabat Citra di hari ini, pertahankan semangatnya, justru semangatnya harus ditambah ya. Walaupun mungkin dengan segala kesibukan, segala aktivitas yang harus tetap dijalankan, tapi ya namanya perjuangan harus kita lakukan. So, untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, tetap semua di aktivitasnya hari ini. Bang Jay hadirkan ada Mbah Dukun dari Alam. So, stay enjoy.
2: Mbah Dukun, sibuk nih. Peace.

ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. Siap.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faraid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
2: Muhammadin. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Ya sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di program Citra Gongseng edisi kali ini sudah di penghujung acara. Sudah saatnya Bang Zee izin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa tentunya esok hari kita akan berjumpa lagi di setiap pagi hari di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jangan lupa juga setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan tetap rapatkan barisan untuk kebahagiaan. Bang Jaisin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, Muhadasah, Taswidul Mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: From Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: Resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: ning dito. Ojo ngale. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: adalah Tuskalih Kumanem, Citra Pamlubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kapur Indonesia, Kapur Senani.
1: Pak, nyapu kok mojok? Karo golek sambil loto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu kok tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilu Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso

0: Linggau 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7308.

0: 91,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Yayasan Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
1: Kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katersani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia. Kapur Semani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biasa.

kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan. Harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: kurang gula dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya.

0: Catur Indonesia, Catur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: program Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasul

0: 102,6 Citra FM.
1: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: program Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung

0: Rupiah. Setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin 102,6 Citra FM.

0: Linggau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0831-7342, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Citra, berjumpa lagi hari ini bersama Dina. Dan ya, kali ini kembali lagi di hari produktif ya. Setelah kemarin menikmati hari libur ya, walaupun satu hari yang liburnya dari Sabtu dua hari, berarti ya alhamdulillah disyukurin aja masih bisa berlibur dan istirahat di rumah. Dan ya, hari ini sahabat Citra seperti biasa ya, ini masih nemenin sahabat Citra semua mulai pukul 2 sampai pukul 4 sore nanti di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

Dan ya Sobat Citra, informasi masih Dina ingetin ya untuk Sobat Citra ya yang belum sempat ikut gebiar undian Agarilus 2026, tenang aja, kesempatannya masih panjang. Dan ya karena masih panjang, jangan sampai disia-siakan ya. Dan kabar bahagianya, kalau kemarin produk utama kita ada 3, yakni ada CLT, ada hijau, dan ada drop. Untuk pembelian 3 produk tersebut, ya salah satunya aja gak apa-apa, boleh, gak harus 3 sekaligus. Nanti bakal berkesempatan untuk ambil undian nih Sobat Citra, dan berlaku kelipatan. Dan ketambahan satu produk lagi nih untuk pembelian 1 paket produk kecantikan MB Skin, ya ada skincare MB Skin, boleh juga tuh ambil undian yang udah disediakan di Radio Citra FM Lubuk Lingga. Hadiahnya beragam loh ya, mulai dari kompor. Ya untuk kompor kemarin udah diraih ya, udah didapatkan sama Bu Pairah dari kawasan PUT. Ada juga panci listrik, itu kan lumayan tuh buat masak-masak mie ya. Dan gak lupa juga pastinya ada susu Etawa Zigun yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan, untuk tulang, untuk pernapasan, ya pengapuran tulang.

Yuk deh, jangan sampai ketinggalan pokoknya untuk promo Gebiar Undian 2026 kali ini nih Sobat Citra, karena ada puluhan hadiah yang bisa diraih. Dan untuk batas berlakunya sampai akhir Agustus nanti ya. Oke, kita lanjut Sobat Citra, puterin beberapa lagu untuk nemenin aktivitas menjelang sore ini ya. Kayaknya jam-jam segini jam-jam ngantuk, tidur siang, istirahat gitu kan. Kalau gitu langsung aja kita dengerin beberapa lagu. Udah ada Rindu dari Tuti Wibowo nih. Semoga dapat menghibur dan selamat menikmati.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agar lulus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis.

3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

0: hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, Muhadasah, Taswidul Mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Bu, Bune, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pakne. Alhamdulillah, Pakne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bune. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bune. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bune.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko

0: Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia

0: Metro FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Ultra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1.

0: Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petamang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
17: Citra FM

0: FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, Agalus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, megagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Mangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek

0: Ping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: Rekomanan Citra FM Lublinga. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabe gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Greslat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah le. Ngunci enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Zigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tau jajalan sik.
5: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau,

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu merumah radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM.

0: keterangan beliau.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatim.
1: Dari mana Pak Alatim?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatim, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kudin, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agarilus, jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
2: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya

0: MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
3: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 1.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamil 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata

0: gejalanya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Udah gak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, gak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing. Ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MBC ini. Apalagi coba dapat harga under 200 ribu dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Kapur Indonesia.

0: Jam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: Resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal. Sehat, Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

yang aman dan baik. Kita punya produk Agar Loose Drop memiliki kandungan gamat. Ya, gamat itu antara lain memiliki kandungan kolagen yang sangat kuat. Kolagen yang ada pada Agar Loose Drop berfungsi untuk memperbaiki, mengisi, menguatkan kulit-kulit kita yang sudah kendor. Itu

0: aman untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Jam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan

0: tampak pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

kita ojo lali ngrungokne campur sari sak pore mareng tenang nang kene 101,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

96,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenengan mencampur sari dos pun tiga paripun. Handalu menika sesarengan pepanggihan kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan jos margon jos top marko top campur sari ini. Kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari, ya apa kabare, priwe kabare, muga-muga diparingi sehat. Sugeng pepanggihan malih dalu menika kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Sesarengan kalian produk-produk Agarilus tentunya pun bantu ngaturaken tembang-tembang campur sari. Mas campur sari ini jos margon jos top marko top kagem panjenengan. Dan juga sahabat campur sari semuanya, apa kabar untuk Anda semuanya di malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu bersama produk-produk Agarilus yang akan menangani segala keluhan-keluhan penyakit Anda tentunya. Dan silakan untuk Anda semuanya yang banyak keluhan-keluhan penyakit, kami persilahkan untuk datang ke studio mengkonsumsi produk-produk Agarilus jos margon jos top marko top campur sarine. Angge kagem para kanca dulur campur sari, pokoke semoga-moga kabeh diparingi sehat walafiat, ora ana alangan sewiji apa-apa nggih kagem panjenengan sedaya dalu menika, lan ugi kagem para sederek, lan ugi kagem para pandemen-pandemen campur sari wonten pundi. Tentunipun dalu menika monggo sesarengan tembang-tembang campur sari lan kalian produk-produk Agarilus ade badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Semoga-moga kena kanggo tombo kangen, tombo saya, tombo lia-lia ane jos margon jos top margo top kagem para kanca-kanca dalu menika dan juga sahabat campur sari semuanya. Untuk Anda semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, walaupun cuacane kok rada kaya ngene Mas, kaya ngopo njaluk cuaca sing kepiye ya, udan jari udan terus, nek panas jari panasen terus, jen ngewuhke kabeh kok rumangsaku. Udan jari udan ra leren-leren bareng panas ora leren-leren panas e. Ha sebar ngewohke kok ora pikir-pikir. Ayo semoga muga-muga walaupun cuaca panas tapi aja nganti panas hati. Atine dudu didinginkan. Lan tentunipun monggo sesarengan tembang-tembang campur sari dalu menika badhe kawula aturaken muga-muga kenging kanggo tombo kangen jambi saya dalu menika sesarengan kalian ponis pokoke karo ngopo wae jos margon jos top marko top campur sari ini. Anggih kagem para pandemen sedayani pun monggo nggih dalu menika dipun aturaken tembang-tembang campur sari, monggo sesarengan kita midhangetaken. Muga-muga campur sari menika kangge tombo kangen, tombo teka lara lunga. Tombo teka lara lunga piye ta ya. Anggih kagem para kanca dulur-dulur dalu menika ingkang nembe ngaso, ingkang nembe laye-laye lagi geledhaan, sesarengan dalu menika badhe kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedayanipun. Monggo campur sari jos margon jos top marko top campur sari ini, campur sari sapore marem tenas top marko top campur sari ini.

0: makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang dan nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: iki?
1: Oh, ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok karo Adalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
0: Ya wis, iki papa e yo, gawe maksu. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

menonjol itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Tendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: ala mbak, mbak. Tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Galur serba drink, bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: mempunyai gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, 11

0: Pedagang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: pokok mojo karo golek sambel to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo bingung arep tak mulu kok tak oseng.
0: Dabang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

pemuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan.

0: dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

pas teko pas jamaah bubar ya tahu. Pas teko urung dilungguhno langsung munggah panggung ya tahu. Ya ngene no iki. Sing penting pokoke pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita saat ini berada di penghujung bulan Jumadil Akhirah. Beberapa hari lagi kita mulai memasuki 3 bulan barokah, bulan-bulan yang punya nilai keistimewaan dan memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan Rajab dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Qamariyah, kalendernya umat Islam, bulan Rajab itu menempati urutan bulan ke lianin duwe. Kelemahan kita seperti tadi siang saya sampaikan, kalau kalender Masehi kita apal bulan-bulan Syamsiah, kita semuanya apal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi kalau bulan kita sendiri, bulan umat Islam, kalender Hijriah, Qomariyah, banyak yang enggak hafal. Maka siang tadi tak kasih rumus.

Ndul-ndul. Mesti sing mbok apali mek ndul-ndul tok to. Musa Muharram Safar. Loro Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Cucu Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Rasha. Rajab Syaban. Rasha Ramadan. Syawal Dul-dul Dul-Qa'dah dan Dul-Hijjah. Kalau dirangkum Musa Roro Cucu Rasha Rasha Dul-dul. Berarti Rajab itu bulan ke-7, Syaban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Nek ngitung aja kaya kirun. Nek ngitung ulangi tekan dukur. Sura Sapar Mulud. Bado Mulud Jumatil Awal, Jumatil Akhir Rajab. Ruwah Poso Sawal Selo. Besare tiba kene. Memasuki bulan-bulan barokah yang berurutan 3 ini, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang istimewa. Mari sama-sama ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Lho kok lulu mbok pikir fima rozak tanah ngono apa? Iku lak dongane Departemen Perbadokan. Iki doa memasuki bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa ini. Saya ulang, tolong ditirukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi biar hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kalau diartikan Allahumma duh Gusti Allah, sapa nirake kalau diartikan? Allahumma duh Gusti Allah, barik mugi-mugi paring barokah panjenengan, paring tambahan kesaenan panjenengan lana dateng kita sedaya fi Rajaba ing dalem wulan Rajab wa Sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban mugi-mugi panjenengan paringi kita sedaya niki barokah lan kesaenan. Wa balil lan mungkin dumuke akan panjenengan, nyampe akan panjenengan. Nah, ing kita sedaya panjenengan dumuke akan Ramadan.

Amin, amin, istajib doana ya Rab. Allahumma barik lana fi Rajab. Go, semangat, dungo. Wa Sya'bana wa balighana. Ya Allah, amin, doana istajib ya Allah. Lelak turung nyaut berarti dereng ngapal. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Syaban. Amin. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Sing amin nawas loro. Dongane semene

Ne? Ya Allah, doa istighfar ya Rabb. Ya Allah, mungkin kita menangi bulan puasa. Sing gak amin gak menangi kedisian mati. Telat. Mandine mau. Saya tak baleni ndonga saestu.

Allahumma salli ala Muhammad. Doa yang diajarkan Rasulullah itu minta hidup yang barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kita disuruh berdoa memohon kebaikan. Karena memang setiap kita pasti kepingin hidupnya sukses, betul? Ditakoni kok amin. Setiap kita yang hadir di sini pasti kepingin hidupnya sukses, betul? Ingat, orang yang sukses itu bukan berarti orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka Allah pun mengajari doa kepada kita,

dunia hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua di dunia ini hasanah, kebaikan. Bukan berikan kepada kami apa yang kami inginkan, enggak. Bukan berikanlah kepada kami apa yang kami harapkan, enggak. Tapi berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Berikan pula kepada kami di akhirat nanti kebaikan. Yang diminta itu hasanah, kebaikan. Yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, itu yang waqina azabannar, diselamatkan, dibebaskan, dijaga dari azab neraka. Orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan, itu belum tentu orang sukses. Karena yang dia dapatkan itu belum tentu jadi kebaikan. Understand? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, berhasil meraih apa yang diimpikan, tapi apa yang didapat itu enggak jadi kebaikan buat dirinya. Kepengin dadi anggota DPR, usahane luar biasa, lek kampanye sutara sutara, blusukan, saenenge wong dijaluki dukungan, wong semper diparani jaluki dukungan, wong meteng ditekani jaluki dukungan, duit miliaran dikeluarkan karena dia punya keinginan pengin jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia berhasil meraih keinginannya, berhasil jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ternyata itu enggak jadi kebaikan. Tapi DPR baru setengah tahun, bleng, mlebu penjara. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapat apa yang dia harapkan, tapi tidak mendapat kebaikan. Betul? Subhanallah. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan satu kata murid mutiara yang luar biasa. Tolong diperhatikan. Kata Imam Ali, kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa memohon kepada Allah. Saya kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Saya ikhtiar maksimal agar berhasil. Ketika doa saya dikabulkan Allah, ketika apa yang saya inginkan berhasil saya dapatkan, ketika yang saya maui berhasil saya raih, maka saya berterima kasih kepada Allah. Saya mengucapkan alhamdulillah. Aku matur suwun nyang Gusti Allah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Berarti apa yang saya inginkan disetujui oleh Allah. Gusti Allah setuju ambek karepku. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, ternyata doa saya tidak dikabulkan. Saya kerja keras, ternyata saya tidak berhasil. Saya ikhtiar maksimal, ternyata saya gagal. Maka saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah. Aku luweh matur suwun meneh, alhamdulillahku malah nemen. Gagal lo malah nemen, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok lebih berterima kasih kepada Allah? Kenapa kok lebih bersyukur lagi kepada Allah? Kenapa kok lebih alhamdulillah lagi? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Kalau keinginan saya belum tentu baik buat saya, tapi kalau kehendak Allah pasti baik buat saya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal dalam sesuatu yang tidak kalian sukai, sesuatu yang kalian benci, itu dampaknya baik bagi kalian. Orang seneng karo sijine kejadian, orang seneng

0: Allah Maha mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk buat kalian, sedang kalian sendiri gak ngerti, gak mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk buat kalian. Maka yang paling aman derek Gusti, derek ketetapane Gusti, nrimo nang keputusane Gusti, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbakyu-mbakyu, jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Kok elek purun derek Gusti Allah niku enak. Kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu padahal itu dampaknya baik, atau kadang-kadang kita menyukai sesuatu padahal itu dampaknya jelek. Orang kalau ndak mau nerima ketetapannya Allah bisa jadi stres. Saya ada kenalan seorang pengusaha, dia berhasil, usahanya maju. Satu ketika saya lagi main ke tempat usahanya, karyawannya tambah okeh. Tak takoni, mas karyawannya tambah okeh mas? Ya alhamdulillah, iki ono tambahan anyar 50. Cuma ada satu yang aneh, dia sakit jiwa. Dia tuh lagi stres. Ya ketepaan itu karyawan yang aneh itu tepak lewat sriwet, terus saya ditunjukkan. Iku lho tepak kluyur-kluyur iku lho wong sing rada stres. Nah ngono. Karyawannya tuh maksudnya. Nah, saya juga percaya karena saya lihat tatapan matanya tuh kosong, pandangannya hampa. Karena penasaran saya tanya, "Nyapo kok nganti stres?" Dia terus cerita, dia dulu pernah jatuh cinta sama cewek. Udah sama-sama seneng, udah sama-sama cinta, keluarga sudah setuju. Kemudian dia dipesan sama orang tuanya, "Kamu kalau mau nikah, jangan buru-buru, kerja dulu, cari duit, biar nanti tidak menjagakan." Jagake iki apa bahasa Indonesia? Hah? Gantung yo gantung, yo menjagakan kuwi. Biar nanti tidak menjagakan orang tua, biar tidak gantung ke mertua. Akhirnya dia kerja ke luar negeri, kebetulan kerjanya nyang Korea. Kepak nyang gone mbok pabrik apa nulu mesin sing bagian ngene-ngene ngono iku. Dia kerja 3 tahun dapat duit banyak, dikumpulin ditabung. Begitu pulang ternyata tuh ceweknya udah dikawin orang. Akhirnya dia stres karena dia kecewa, karena dia sedih, dan dia tidak menerima ketetapan Allah. Padahal
1: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa. Di akhir abad 19 pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

0: udara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
1: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smatu Print Digital Printing solusinya. Smatu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smatu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smatu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smatu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smatu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat.

0: Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya Sobat Citra, bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa, kembali membersamai, kembali berjumpa bersama Bang Jay pastinya. Ya, pagi ini Sobat Citra harus semangat, semuanya harus bahagia. Karena kita hingga pukul 8 nanti ditemani dengan program yang luar biasa serunya ya. Dimana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy, agari lu selte, sehat segar, semangat. Ya, pagi ini Kota Lubuk Linggau dingin-dingin dimandiin. Waduh, hujan nih Sobat Citra ya. Sejak pukul 5 tadi di beberapa titik lokasi itu hujan. Kemudian ini memasuki pukul 6 lebih, ini sepertinya hujannya merata karena mendungnya juga merata Sobat Citra. Yang awalnya hujannya cuma di beberapa titik lokasi dan ini sepertinya udah mulai merata semuanya diguyur hujan. Mendungnya tebal untuk Kota Lubuk Linggau di pagi ini Sobat Citra dan menandakan ya hari ini hari yang sejuk, hari yang dingin untuk kita semuanya, ditetesi juga air yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Di musim kemarau ini ya lebih dominan memang panas luar biasa gitu ya. Tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin bisa turun hujan dan bisa membasahi bumi, bisa menyuburkan tanaman. Karena semua itu adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Tuh buat kalian yang pagi-pagi bangun tidur kemudian lihat cuaca hujan terus ngomel ngedumel karena cuaca hujan gak bisa kerja, bah coba pikirin aja nanti ditahan gak diberikan hujan selama 1 tahun aja kita bingung ya kan. Gak ada air dan sebagainya tuh Sobat Citra. Ya Sobat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini kita ditemani lagu Dangdut Hits, kemudian juga ada Dangdut-Dangdut Koplo, ada juga Pop Koplonya. So untuk Sobat Citra ya tinggal sesuaikan saja ya. Mau request lagu apa silakan di via teleponnya di 0733451977 serta di via Facebook Bang Jay juga sudah update status terbaru. Buat kalian yang mau kirim-kirim salam silakan ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, tapi sebelumnya Sobat Citra di pagi ini Bang Jay ada informasi yang tetap seperti biasa dapat menambah pengetahuan kita tentang suatu hal yang terjadi di wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya Sobat Citra, di pagi ini dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupost.co.id, ini motif perempuan di BTS Ulu Musirawas, bunuh pria kenalannya. Ya Sobat Citra, kemarin sudah Bang Jay sampaikan tentang penemuan tulang belulang ya, atau penemuan mayat yang terjadi di Kabupaten Musirawas Sobat Citra. Nah hari ini tentang kelanjutan berita kemarin Sobat Citra, dan sudah dirilis secara resmi motif perempuan. Ternyata pelakunya perempuan ya Sobat Citra, yang membunuh kenalannya di BTS Ulu Musirawas. Ya Sobat Citra, jadi Satreskrim Polres Musirawas sudah menetapkan Wulan, warga Sukamakmur, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaku pembunuhan. Ya Wulan diduga membunuh Rozi alias Klepet 39 tahun warga Desa Mulyoharjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas pada Jumat 5 Juni 2026. Hal ini seperti yang diinformasikan Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Redo Agus Suendra kepada linggaupost.co.id pada Senin 22 Juni 2026. Dijelaskan Kasat Reskrim pada Jumat 5 Juni 2026 korban Rozi menjemput tersangka Wulan, kemudian keduanya pergi berdua mengendarai sepeda motor. Ya, dalam pemeriksaan Sobat Citra dijelaskannya, tersangka Wulan mengakui membunuh Rozi karena hendak menguasai harta benda miliknya. Motifnya hendak menguasai harta benda, jelasnya. Sementara itu Sobat Citra, mengenai cara tersangka melakukan pembunuhan, apakah karena diracun dan juga mengenai hubungan keduanya, Kasat menjelaskan hal itu masih dalam proses penyelidikan. Seperti yang diketahui sebelumnya, Rozi alias Klepet yang merupakan petugas keamanan PT Dapo ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yakni tubuhnya sebagai sudah menjadi tulang belulang pada Sabtu 20 Juni 2026 ditemukan tewas di sungai. Ya, Rosie dilaporkan hilang sejak 5 Juni 2026 dan ditemukan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di aliran Sungai Pering, Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Sejak awal, keluarga korban sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Rosie. Bahkan foto dan informasi hilangnya Rosie beredar di media sosial sejak 13 Juni 2026 yang menjelaskan sudah hilang selama 8 hari. Hingga akhirnya pada hari Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sosok tubuh manusia yang sudah mengambang di Sungai Pering. Sehingga penemuan ini dilaporkan ke Polsek BTS Ulu. Dari kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kemudian petugas Polsek BTS Ulu bersama warga melakukan evakuasi. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, almarhum berhasil dievakuasi ke rumah duka. Inilah hidup apa adanya, kau maunya apa, aku maunya apa. Sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi di Ruang Dengar Sahabat Citra selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
2: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy.
6: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya, sahabat Citra, masih bersama Bang Jay di Ruang Dengar Sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut ya. Ya, silakan di segmen ini bagi sahabat Citra yang mau bergabung dan mau menyapa ya, silakan melalui via telepon di 0733451977 akan kita sapa dia siapa. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lucilti.
7: Hari pagi dengan happy, agar ilustrasi sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Angel, kawasan hujan panas ya?
7: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
7: Ini lagi apa? Lihatin langit yang lagi mendung.
0: Oh, lagi mendung ya? Hujan nggak di sana Mama Angel?
7: Hujan tadi subuh hujan.
0: Hujan juga ya?
7: Apakah sekarang udah selesai sih, tapi masih gerimis.
0: Mama Angel mau ditemani lagu apa ini?
7: Lagunya itu ada dia aja lah, dari siapa itu, Ria Amelia apa?
0: Ada dia?
7: Aa.
0: Ada dia dari Ria Amelia ya, oke nanti diputerin ya.
7: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
7: Salam sapanya buat Bang Putra dan Pak Lawang, ya bagus, Mbak Wijantinya juga, Mas Armano, Mas Sumarno. Buat Bang Tanonya juga ya, Papa Rantika. Buat Bang Epi Apur juga, Bang John Wajah, Pak Lirohidi, Mas Artanta, Mas Aladinnya yeah. Pak Yanto juga, Mas Arif ya, Mbak Amir, Saki Amir, Mbak Fatima. Bapak Ibu Junaidi juga, Bapak Ibu Karbin ya, Mama Devan, Mbak Putri dan Pak Lawang yeah. Ya buat Mbak Jian Paizanya juga di Talang Anjung ya, Redo Edo Harun juga di Talang Anjung ya, Mbak Pirang Bambang Wang Lembang juga di sana ya. Buat sekali lagi itu Cok CN Marang Saputra terjadi di Wami juga. Bun Mariadi, Bang Arifin Karang Pinang juga ya, Laoga Giwani, Mama Ermanya, Bunda Fitri, yeah. Mama Papa Kesa juga, Bang Sudirboy, Papa Dua Airnya juga, semua-semuanya aja lah Bang Jai yang lagi
0: sama
7: dengerin.
0: Semua-semuanya aja. Jangan
7: lupa pantengin ya, salam kompak sama kalian. Selamat sarapan pagi, spesial juga keluarga ku, sehat selalu. Buat Bang Jai juga, sehat sekeluarga, lancar segala urusannya, rezekinya, selamat juga sampai tuntas. Jangan lupa juga sarapan pagi ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Mama Angel.
7: Ya, makasih kembali atas waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Angel, kawasan hujan panas ya, sudah bergabung dan menyapa ya. Tapi hari ini katanya di sana hujan, enggak panas ya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra, kopi yang datang dari Lusilte.
8: Awal pagi dengan happy, agar Lusilte sehat, segar, semangat.
0: Semangat dengan Mbak Rantika ya.
8: Dengan Bang Tono.
0: Oh, Bang Tono. Bang Tono, bagaimana kabarnya Bang Tono?
8: Kabarnya sehat di sini.
0: Sehat. Hujan juga di sana ya?
8: Mendung, Mas Kejai.
0: Oh, mendung aja, enggak hujan enggak ya? Enggak. Halo, sedang apa aktivitasnya ini?
9: Apa kabar?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Sehat semua lah, sekeluarga untuk Mang Tono dan istri ya.
8: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
8: Lagunya Tambal Ban.
0: Tambal Ban ya. Gak bisa sepertinya ini ya. Oh ada nih, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
8: Kirim salamnya buat Pak Angel tadi. Buat semuanya aja Mas Ujai.
0: Semuanya aja, spesialnya ada buat siapa? Buat orang sebelah kah?
8: Ujai.
0: Oke, terima kasih ya Mang Tono ya.
8: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Tono yang sudah bergabung dan menyapa kita sapa lagi. Halo Citra, kopi dangdut agar ilusilte.
10: Awali pagi dengan happy, agar sete sehat, besar, semangat.
0: Semangat ya.
10: Orang ya semangat mas, ini mau nonton kuda kepang ini.
0: Oh, mau nonton kuda kepang. Ini kan udah dengerin kuda kepang ini. Bang Jai ini jadi kuda kepang ini kalau nggak tahu ya.
10: Iya.
0: Sambil joget-joget kita siaran ini.
10: Mbak Fatima. Aku dengerin kalau di sini lihat nian
0: mas. Oh, lihat nian ya. Iya deh Mbak Fatima.
10: Iya.
0: Emang nggak hujan di sana enggak ya?
10: Enggak mas, cuma mendung minta-minta kalau siang nanti panas.
0: Oh iya, udah dipayungin katanya tadi ya.
10: Jalan, turunlah
0: mas. Iya, udah disyaratin katanya. Iya deh.
10: Ya,
0: mau ditemani lagu apa ini, Mbak Fatima?
10: Lagunya apa ya, Mas? Kuda lumping ada nggak, Mas?
0: Kuda lumping jadinya kan? Ada dong.
10: Ada.
0: Ada, nanti diputerin ya.
10: Jalan.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
10: Salam-salamnya, foto kopinya Mak Angela Jala, ini mau cuci piring.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya.
10: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatima, Blitar Curup, mau nonton Kuda Lumping. Nanti lagunya juga Kuda Lumping. Kita sapa lagi yuk. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
11: Hari pagi dengan Epi agar ilmu selte sehat segar semangat.
0: Semangat Mama Islah ya, kawasan U1. Sehat kabarnya Mama Islah?
11: Alhamdulillah sehat Mas Jai.
0: Alhamdulillah, hujan gak di U1 ini?
11: Semalam hujan, pagi-pagi hujan, sekarang terang.
0: Oh sekarang terang ya, semalam doang berarti hujannya ya?
11: Ya.
0: Mama Islah?
11: Bilang itu Mas
0: Jai,
11: hujan semalam.
0: Oh iya, sama aja, Lubuk Linggau juga hujan tuh. Semalam hujan, terus subuh tadi hujan, sampai sekarang masih hujan dan mendungnya juga masih tebal ini ya.
11: Ya.
0: Mama Islam mau ditemani lagu apa?
11: Yang sempat belum.
0: Apa?
11: Katanya nggak main tempat makanan.
0: Waduh, belum sempat Bang Jai Mama Islam ya. Memang ini pul, nggak ada libur sebulan ini juga.
11: Alhamdulillah,
0: rezeki. Alhamdulillah ya. Mama Islam mau ditemani lagu apa?
11: Lagunya Obati Rinduku aja lah Mas Jai.
0: Obati Rinduku, oke. Nanti diputerin ya, salam sapanya buat siapa saja?
11: Salam sapanya buat Mama Angel tadi, buat Mang Tono, buat Kak Fatima, Bu Sumarni, Mbak Gus, terus Mbak Mi, Pak Yono, Pak Armono, Pak Sumarno, Pak Rohisi,
7: Terus Mas Ari, Mas Alasi, Mas Arsanto, siapa lagi, Pak Parmi, Mbak Cindy, semuanya calon aja.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
7: Spesialnya buat Mas Jai, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Makasih atas kakinya Mas Jai, selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla yang sudah bergabung di kawasan U1 ya, di kawasan Pagar Sari. So untuk sahabat Citra, ini sudah ada lagu-lagu yang direquest oleh sahabat Citra melalui via teleponnya. Kalau begitu kita nikmati dulu, kita goyang dulu dan kita semangat dulu. Nanti Bang Ji akan kembali lagi untuk sahabat Citra semuanya, tetap rapatkan barisan. Diawali dengan lagu Ria Amelia, Ada Dia. So stay enjoy.